Ah, ano di ano ko rin di takatay niya naman ko rin ay naman di kasusa niya na di dadayo na rin naman ko pamara niya kina ano ko kanya di ano niya ibigin di tapara di lumbika dadayo ano kanya rin ko kanya naman di dadayo kanya na rin ko rin na para alive di na ko rin na pangkain ko orang na kayo di mawiri sa may chinan po nyan matatapan niya ko crazy na yun ang berio kita rin naman di internet eh okay. Kakal tahu ni kita kau yang kita ayu kau pesan ni ram buat buat nak ini kerana kau pernah mewah ayu yang ramu kita ni kerana kita ini ada siapa nak kau yang kita kita ayu pun tu pernah bang kau yang kita dua ke ada tarik apa ke tu pun kau yang ramu kan dosen apa ke kita pun ada kita mana kamera apa kita tama ikan dengan dari aku nak apa kan kita kerana ayu ayu pun apa kita dosen aku mga kaya kinakunti. Tama ko na rin mo yun na naroon naman eh, katano pa kinon TV ka chino yung ay pagbarara kagin kahit ako na panong kayo mga kinakunti rin naman katano na rin kita mga rin may chinan po na ito para kinaran kay Nina yun as koki na pa kanina kong the studio okay? Apakah anda orang ada tinggi atau tidak orang orang yang kena beri? Apakah kebumbungan yang kan orang dalam darah kan aku pernah melayu pun gaya tarik pun kita kira kira apa itu kini orang wisi dah itu tahu ada kata kau tahu sila itu kamera live streaming kan dalam di Facebook tahu ada yang ada di mana pun pernah tematau di kemasdari dalam fangsus. Ikan kan ya kan sim dan itu tak kira apa nama kerja kerja orang lah kata yang kata kami pun kerja kerja orang apa orang memang tak pun kita pun tak nak apa nama beliau ayo kita pun kira dia orang pun dapat dia feeling di Facebook kerana apa lagi ada kita kerana ini ada kita pun kata saya orang kata orang orang orang ayo kita kerana dari mana sedang kita nak di studio di mana ayo

0: Awakan ni mungkin ni rakyat no tapi bikin kita wana way. Ada mungkin tahu orang di tanah kong rame. Tunggu tapi wana be media responses.
1: Potani ramen sim me free. Karena mota phone sim. Ayah kan wana tepu buat kita arah temane. Akhirnya kan mana. Kabaran kaya nas tua mota phone ni bikin bokam. Ya kyu kyu ki. Tapi tak parah. Kena tanya tu antum me mota phone tanya. Potani dia ni kan kita sim nakon isim. Karena kan isim ni mangan nak mota phone. Antau roy na pen karena ki nam tari phone betanya awak aku. Kabari rangkai. Kena tu me tanya aku me mota phone. Tari phone ia Android. Tahu na akhir. Ipukin panin dong rumona. Kapu am tata sim kai nori yara pura roy eka metero ipukin. Kokonana pen kapu akan wanam tata sim men nurian desta towana tepoaki yon broadband data gifting. Kata yang kai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yon sipakin nam tata nako yaroam. Kapu pen ako yam koraki kiroroam men nam taripun ke broadband data. Ore sta tawana te poki ore ni mobile data gifting ke broadband data gifting ni kana kwa nam pa intangira.

0: pasa no dagan din base me mine
1: ayo pun to one na bene service with a phone e kokona ni karawa and payment sirina nun am mobile
0: pesi e beno amen to roi bukin gaina nun nam popai
1: ake te mani na kapunga na ki ai pun si am telepon i bukin nam popai
0: kara na kaunta with a phone gen telefonia 100 bukin nam sign up
1: em pesa te sapo ki ko ni ka pepetia aron meu
0: karwa ne te pesa te bunga
1: e yang pa e to roi ngai yo am telepon na ke te nan android
0: na ko the play store nam telepon na ko search M-Pesa Kilibas, anong download.
1: Karikia, amra karina nun M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o inarikirong ni mewa te pesent te pa kanipo yung tayang telepon o painako te telepon ni maangan na ko waterphone.
0: Ibaisi, imeno o amilipoke ko ni kapenya awarirake ng popay. Ibukin na mga nimea tato o pokam. Telepon niya, 100 ke message yon na Facebook page waterphone o iri suwa na ko yun. Hari na mana nak makuri mana negara atau mana mahu nak kawan dengan pesa accounts. Ayah nak kawan dengan lomba bonus. Tiada pun tara kanom si dia dia.
1: Kali ni kau dengan pesa anda mantai hari nari ke yaitu pun tara kawan dengan telefon si dia dia.
0: Hari na form mungkin teman nak makuri nak kawan dengan masa hari nari ke pun tara kawan dengan telefon si dia dia.
1: Atau pun tara kawan mana nak makuri hari ni anam telefon nampak ke pesa account.
0: Hei kali ni ayah kau nak dengan kawan tiada tiada.
1: Oh kali ni kau kain dengan pesa pesa. Emeno o yeite kanwa
0: Mpesa konansa nikato apo
1: Kari ni wongai de Mpesa o enari ke ron bonusi na recharge naron na yesai dai
0: Uda tara o dinu tara tabu up up ena to kitaina ite bongena ono uda tara tabu up up ena to kitaina inanu wapo dinu tara o dinu to wana to triple up up ena to kitaina inanu nimebo o wapo uda tara tabu four up up ena to kitaina inanu isipo a triple tara meli mebo uda tara te five up up ana to kitaina inanu te bina te bong
2: yay go mara

An pun ti me tuan apa orang ramai na nanti tawan away. Ha, aite bui me orang kaiti menisimu intu wana. Na kau kari kengkang dia tak tahu tanda no kawa keyo ipokin orang.

Nagoya nausu rawita wen yon kuria aranuka apememe arore merakei tarawa nusiran Christmas America PC on tapake kamena yai anausu pona perenateta tepenea yon napeyang on tapanak kainana ward at yorereke second ward rorona menakia tatane yai mengaya ntapanak Sakosa metokukurei payakea kavetiana meirona tuana rawita uen ntepime uwa ntepetempa uangawa pime onowa teon noraki na vere vere. Pukine metena eoraki. Everen rau ni muyenga naipanda yepe. Aina kaiyaki nteawa ni meuwa ntepakantaya yu. Tepime tenuwa ntepetempa uwa tangawa pime onowa. Awane meirone kaina pena siku metangirana pirena teta o te usune ka pene yon panra yepe. Awai yo iriana te tianine yai au makuri atau.

Aku tadi minta nomor yang mau di FM macin sampai naik. Nara tadi mangkai pun si ini mewah, tapi ini saya pura ini mewah. Awak yo dikingkan ya kau akan nara ketanwa tanano kawaki. Ada tangi rakyat kita tepakan tayai.

Meisena taromeuria o anne arianakiro yete kainde STA gospel singers. Mende tiarone kaispong. Kia men namtapa ne kongora me yeyo ipun wapui maono wate menesing kai mwen tia waisua. Sena kanakwari kite tokorana. Imain tauroi nam katanoa tanganaruna pa yey katanoa tane kos. Kona kona nungurai di teran roisua androana ki mea tauwane kanuante pong. Ibu kini orang nampak dia tetapi dia.

Ako na meron po ite teya ko mangongora na pero rikin nam radio na wanti tayo kayo na ko nam karakin ka wamesu. Awa yu tumetan mo ni Simeon Tantiru mayam karakin ka wamesu ibukim te tayo kayo. Ako pa hindi nga po katawroy may kanyiki. Ang kanako katawroy, asto nang kanako kaina. Ngayon kaysa ko tayo karungwa, asto nako. Yang kuang kuat dimenetiki mu, dimenetiki pe, awa dimeneti sosis. Ayarang ini tangtangiri. Awa yang nemeya kanaka ini muiyang ayat awa na inanun tetai ayarang ini men. Awa pun nemeya kanapa inanun terau meyate kukurai. Anam makuri dimeniki pe pun tiki pe anaku anikari ke itai anai ya mebu aku nikai. Tiki mu eura eura kina teran, ekata urawa tetai pura, awa nikaura atiai. Awa testa sosis engkan ne, eriki patesta kuka. Akiya pante pung tuwana, ya kaisu po dimeniki pe ayu, me dimenna ne pe dimeniki pe menti tapu tuwana. Ayarang ini kura kura irunde dimeniki pe ari dimenari, takai nikatunga ibukin narona. Yang dimeniki pangkat nyari, ya kau nanti dimeniki beri roroan di sosis meti di kimua, hoin suang apa, erang ini pesan amma kuri. Hoan aki women, apa noriori yang lepen tiaus kangan naki roi ya amma kuri ya kuai yai. Pangkana esa di kimua nika urati yai, on uraki natiran, ya pun nori yang lepen ibu naki anak anganga, on musirawa, nika roi ya mengasibati ira gensi karawa ya taipuran namaraki. Ati sosis ya pun naki erika amma kuri ba ya pun noriori yang lepen irarikin nanapata. Nika kapu buat ya maragari nanun te pahata. Oangan ya temen nikipe. Yerang tatapita bintekan te uraki ya ya nika tuapung mebukone kai. Ntepung kan nere imuino yerang din nana kaunun temen nikipe hari temen na iron te uwa iki. O yeraban nako bukone kain tapi ya ya. O ya teyakin nangkan ya pasti tepu ba ya pun sepahata ya er. Ya pun nang turona kiro ya naka inanun te tayi yerang ini men. Nanam makuri hari. O ya taku ba yeraban kaini mengari kipa ya pepe. Enga ya hari ya tangiri ya banang kai bibisi tapi ya. Awanang ikaruoru. Metiki mo ati sosis kanga aranga ki kukurein te waki ayu. Awarangin nan waka waki ayu. Me apun waki ni ikaruoru anira nanun roya arete men nikipe. Mkai toa are iriki angan ayana aki aya kanga ngay ayu. Hengay arete sosis ngay ya katabia ki pairang tatabia ya meibuko nikai. Atiki mo ya mangari hingan nipo tista kuka. Ati men nikipe ayu ya nangdiki pasi tista urakiran. Hengay arete pa ya yari hingan nipa ati sosis. Yang aku buat ni kai, hati mendiki be, kata orang ada nentekan ayai, hati kimu esok kata kata bahasa yang tiayai, orang tetan ngah akin testasis mian ayah, mai buat ni kai bukan nayan cemarake, mai yang inanun naya tain tetan ngah hati kimu, hati mendiki be tetan ngah akin testasis, awari pun suai nabi angkai ni karai lagi mai buat ni kai tu wari testasis kie, awari mengapun rukun kai terawah mai ronte mendiki be ayu mete hati kimu. Parimi, ayah itu kangen, kita tahu tiap hari kita nakon roroi ya, hari itu sosis. Ayah hari ya kita angkai di mana kita, barang nakon kahaya roroi hari itu sosis. Orang kita kita, ayah kahaya sih pun kan di mete kami ya. Ayah nurut tak kami ayuh angkai bayar. Hari kita orang nanti sosis hari, orang ayah pun tahu apa ayah pun nana pay. Orang tiap hari roroi ya, ya kan nanti sosis hari. Ayah hari orang ini undi mana kita, ibu kita nana wah kita nak mete kami ayuh. Entau metua di sosis sehari, orang ikan. Mereka itu kami hari mentau apa? Ia kuni itu yang korupoke ka. Apa reta itu yon rapatan di sosis. Awan ni bukina, area ini kasuaya kaki. Orang dia ini naga mewu nak koi napa suana. Ia kiri kaki ngai me anaya temen nikipe. Orang ini ana ke meten naga awak ke aman to kora kora. Orang yang kara kini bahin kapenya kiasan nuri yon nungu nak onti kimu hari rorona. Apa nunggu yang nak awak? Me ayang nunggu apa nang pun awak? Nak kongai yang ke women day taru yang ada mei maina. Ayang yang ada demen niki peri. Ya kata orang ada taipora. Ati kimo ya puka. Ayah ibu nak kongai niti kimo ina nanti pahat naro nari kahar orang itu sosis sari ana mandi itu sosis kena ya puka. Ayah diri nawa ina nanti pahat nika puaya mengai nga. Antiar wanjar yusin aku ya ira nak kanga pahana kekiri istana dautana. Oh, ikan yang awam itu yang dengar-dengar kan dari kanga ya kapu-pui, rana dengar-dengar ku kaki nanun tepata, bayang dari yai, puyara rana kita akan kangena. Eh, yang mengi ya korawa yo tiki mu, oh imain rokona ini mukan tepata hari, oh yang rangkai purena, oh niku ku nak ku kudna, tiaro arya meti nanun tepata, oh meni mai, oh ya buang kai rapatan ibu kon dengar-dengar nanun tepata. Ainga yari esok nana kawa kengkai temen nikipe, awai pun nagi anak orang nuku kana kanana. Oh ya kari kari naku angkai tiay yang nak ya kah? Oh mentera naku, mabun nagi testaku kah anak orang ni mengakunya. Oh ya rangin nana kawa kyo nuring apa angkai pun ngaiya? Ya kari kipai ni kapan ya kai? Ngke iran nana, oh ni kata utau naku ya rawan aki kai. Tangiran ibu tangi nana maguring kira, iyo ngutakabuaga kamerun temen nikipe hari temen nara testa kira rawaya.
enga yari na nenda na ta inna ki yango roi te wae te te mendi ki be oye te te vena ko ita di enda yenda ki akaka ndiero are yari kena be te urarake oye urarake nka ye yao sari ame ame aka ye enga yari rangi buru ka nika wea kongkai te mendi ki be ayo onna na te pakis onna kongkai nisi ya te rande mani pa me te kanga pae paka na pakis ina nende mani pa o ngai ya ye irana kongkai paka na na pakis tahari ina nende mani pa oye papa o meni meti yang emete timenni ki payu ankerona bado e bonna ki yongo irondo wari ga bwa ga khare timenni ki bere timenna hawana pon dime to ani meu o nakia ya ganga ne yamma kuri ari aira ati me to an kon ka men ka kharo ye me imaina ari apon ma ki en ku ku kure nakia ya ganga na me bukina bwa khare na teri aboro o ti te ya kan ka bwa ga ari ngai ta ganga ngai ro ye ro ro na antu kin te ta yo apon ngai ya na pe

kɔni mi wuli sankɔrɔ a dita yɛyɛ arikota yi mi tɔgɔ yɛrɛ kinam beeri yo ni tɔgɔ de ko mi na yɛyɛ ɔ mi ŋa yɔ ne tɛ nkɔngɔra ɛ kiri bɛ sun kai nkɔngɔra de ne ma kɔ k'i tɛ fɛ wo yɛyɛ ka kɔngɔra rɔkɔrɔ ŋɔ kisɛ sani ka kana ko yɔ ne fana kiri bɛ mɛ n tɛ mɔni ko mi nɔgɔ tɛ kɔngɔra bɔ n tugu kɛ yi mɛ ana rɔn kari kɛrɛ kɔnɔ ŋɔ fana kiri bɛ ŋa yi wuli tɛ ni pɔwuro ale na rɔn ko na nkɔngɔra yo. According to the book in Mokuri, I need to run Greg Taka from Roy, get the Moisa, by a son Katikiroa, Sonakunaka in Tari, and to give us national parenting strategy, voting our Bobby Monoa, not on voting our Bobby Noanua. It's all Pataka in Perian, the Punkaroki, and Kay, upon the Yate, Nikatani on Kibes, and Kay, Nikoiraki, in order to Taponin and Nenu on Toro Yerun. It win Gargiraki and Terupa, Anakuran Dokoroi, Nakonere, Ayakaben and Tamero. Tuaki Yane, and Apurupoto Hater and Kairi, Iroyakar. Nako ya nasiya ika arau on tamero. Ina kalikita kia tiki kalindiri ni menina ya karo on nasiya, on kamenua merudungia, katana kini meawia, au aru ya nkapene, ata ya nikibes. Ika ilik tewa kia yu iru emuaisa, ndona ki iru ndubotaki ndairin, te botaki pukiti meuri au katu kiorki, UNICEF Pacific, botaki naro, tani ka iriri ni botaki nako au ayibu ni muyanga nako. Eta kuriki emuaisa pa, ira ingi kakawa ki karikita kia ndi usubu pa ina rau on merudung, ibukini karikan tepe ay merudung, on meuro ina kuntai ay kaneroko. Esen kami tahu kami tiba tak nakawa, aku pergi kami meru apa. Enai nakawa kin ika ketionau sahaja meja pun kami tiba ngayu, kita pun ngayu wani wajai. Nikaraku ada bi meja apa pungin kami tiba tiri ki ayu. Mena yu aku orang kita pada nama ta atau nama kita enti ka ayai bobo ki aw ayai kerja bi yana yu. Nika yakarok di perian pun ibu kini kami tiba anti meri kami meru apa enak kita ni. Aku nanti kami tiba ibu kini jamar ki atau kerja sains hari kita tiba ni meja ibu kini nasi kiri besi nika antai ayakanaru. Akhirnya kini nana yu. Aina poni ye suwa atire ngin kai na ko ye ni kai nes te suwa ke ses me te bota ngin kho ma yare abu sai te bota na meta pa ari bo sinia koraki aki a ka oi I kai kai ni bom aka nasen ka te bota ke kan esen to bu ngoroi te makuri na ko te ka te meru a ko bu ran ki ti me che si vot de funga ro centro hospital ina vere vere on sare be ka ti grawa ki ka ko kina te ka bom te bu ki ana e ka ko wa ka no te ka ko ki ani ro ni presidents tans mamu ndo na ki mate minister te bota ki bu ki te meru ya ko te kyor e bo sinawon the minister meant to put the people in Kerkira, the Kiwataris, the CFO, the China Railway First Group, and Mr. Lian Zemlin, or even Tan Mogri, meant to put the people in the Mogri of the Kyorak, or the China Railway First Group. Kaukananda, the Yapun Market and the Roye, Pomo to Mokuri Nokoye, made room to accompany me saying, and our air kinaba, the war done, Pajitapo, and Arakaki coming Roina, Buki Araki, or you can carry on Mokuri in Bubuki, Nokoyaraki. Ingat nanti, oh ayu ada, ya kota ni punya arun cerita kita meru ini mungkin jatuh tiangan kibas atau sayna, oh kota ni punya arun sayna, di mana tuan kini kerja punya ibu kini kata meruan, anak ni mukul di bawah tak ibu kini meru, yang kibas. Ya korang orang orang terawat ada busporo, ada kibas Islands Football Federation, ni kerja kerja jatuh kau ada busporo, terubah nak orang ni wakar kita mana kari kita kibas. Ya kota ni mungkin KIFF, KIF, pa jatuh ya ayu, awak isu apa makro, aki asal kapaka ron nafiah, dari dia ayu pa Peru. Nonos arore amemem atayang tapoeren au itiraina au ataika yake asan karke ispoya aikapor ni buspor tipam dira abregi bugia tantara ruwa di buspor ke lansmen e kanako prana kif pa ataika atimeto ni kaka poka yi ai affiliation fee kiron ataya au ina moisiki ai ana karke ni ya poita kaka ro oni moni poya kakina ta ibukin karawan tsangari ri yo di buspor ni ya pomokoro are ina rangi kaka waki ibukin karkira kian dike yatarina Oh ya tetapi ayat tanpa spor, yang ayat tak agro ayat spor. Esen dia kena nampi si sayna yang teru apa? Ira anak mereka itu semai. Tiba-tiba tak kena kau pergi lembah merawa. The Horizon Cafe beso. Ibu kita kan disem kat dunia mesaben ada aku yang kiri besi. Tiba-tiba ikan. Entah kau tiap besi buat teruk ayu pun kanuan dan hari tadi tiba-tiba tak kena sebenar mikir besi. Ibu kita kerja kerja kat fish collection beso. Apple. Ibu kita nak kini ikan mejanda. Ay MV tiba-tiba pay ni. Treating katanya yang ada nama kita untuk punya tepung, ibu tu kaki mentera pota aje. Aje Japan International Cooperation System, the JICS, Procurement Agents, Partnership Building Research Center of Japan, kita SRA CJ, Advisor Procurement Consultants, men the JICS. Ibu nak nak berapa pota investasi nak pun MFOR, ibu kita nak pun semai ya nak roy. On urai ibu tu kaki treating katanya ini, ibu kita kapus rawan roy yang nak kulit kaki ibu ke, apa wayu. Tepuwe di Development Partners Forum 2026, ada karogi on tepi agismes, epuni tak nepa pwona, ili yana siyem tepuwe tak nakawa, a kaupo ira meimero. Eko tak men tepuwe tak nakawa pa tepuwe yu ari ewa ati men tepuina nako metuwa na yi pukin tepi tempa, ike epuni tak iroya, ana siyem
ada ikhaina kilon di sokorobogi on doona ti mea ti kadi men sokorobogi aki abu sana beri da kanon ti beberu ngai yon kari kira ki e ka kawa ki ibu kini kata meroan di tapun kai buki yon teso o Christmas yang anak kai tu dibuat lagi nakau nak dibuat lagi bukin temani doona ti mea dibuat lagi bukin dari tak misalkan aku aw ayo aku tarik kita bawa ibu kini nakoroin di bawi ada yasan untuk kina di daya yu yang nanya o di bawi ayo yasan beru ngaki men dibuat lagi makuri bukin temani aw kari kira kian kau poin jep. Oh, it was the song ra. Ika yari mga rakuna pa nito kina amko ako ra ay o kantan ka pa amko yari toye kiri ki ngong ram na rongo rongo tinun karki rongo rongo aki asan nana ko yon tiri diyo minti muni pong na kontu kono pong minti awa tibi mewo wanti taono ni mewo isu wanti monta iri ki o ikabirin ko ako yanti awa rwaywa ita upa nti ta yay o yako nandi ki ngong ram nita pi wakan wan na rongo rongo akani ita ku jitaya katu wana nabaka upa ti ngong ram na kontu kono ika akana wakilo ki perung haki o ni parents Enang aku cakap tadi, kau yang kau beroy, yang pun ayah ikarik, yang pun mai, jadi dia pergi ajar nada. Itu, yang kata dia mai kau, yang yang kangen dia pernah kau ini. Cikgu orang kalau negara yang mukin ni, kiam tadi saya. Cikgu orang kalau yang mukin, ayah mai mayo, oh, kau dah masuk roy. Sapa mu?

0: Nori, dan nampiran warware ada wakira.
1: Tiada naga tu payah ni dek, nak kita radio ari.
0: Kau itu hanya kanuan tu wakira. Payung mana pernah nau radio eh?
1: Buat ni ko, atira kanuan a. Ko?
0: Payung? Kau tadi yang kau iya tadi ni mana yang aku pernah aku senani ko? Takkan ni pun enak ko eh? Panaira taka ponte taka karo edges yas Pakistan.
1: Ya, ni baye ina taka karo edges yas boa mwane. Kani ka para para?
0: Jadi kona ni ka para para ang kuya na kuya. Na kona ka boa mo kiran des toare to to ka yai. Si to kona de tara po na.
1: Ya, ika pa ina kira na ni yai. Yata pa yaman ka boa mo kira. Na tira ari ki kanwa na.
0: Anang mai sing kuya rongorongon na pa mai. Rongorongon tipi tipi kaya wai pun rongorongon na nate. Aika tena ni ka bene ni ka kongoran te wiki ayu.
1: Ish, kau kan nak naik rongrongan tiba-tiba kita awak nak tahu apa? Enam kahora.
0: Kau dah ni ko? Namu keran tu wiki eh? Oh ya, ina nuna rongrongan tersiri-siri. Yon busy rampi.
1: Oh wow ani. Ikan ada bayan ni. Oh nasi warirei busy. Oh ayah ye ni betul tersiri-siri keke.
0: Ngayan yang kau, kau kapan ni nara rongrongan namu kera? Engkau nak wakap buah. Rongrongan tu boleh seorang itu orang. Eh, mesti temen nana pasin sa. Tiba ni kita ribu dia kawin dan nusin aku kena kita. Ayuh kita kau ina petai ni ka aki aku sinta kawin. Rongrongan nape? Anak buah kau itu rare hari apun rang mai sti mete yai. Awak pun tapi wari kira rongrongan nape mai? Tapi tapi ke ada nape?
1: Oh, madai patiran. Yai ina petai aku nate. Hari aku nani kah hati musuh yai yai nana ayah weekend naiyo. Aku nani kara yai. Aku nani kasi siki awak mai siki. Hari nato yai musuh yai nasi.
0: Hari siki roy nana pen.
1: Siki singa yai meritan nam kara kiarion rongrongan. Catherine, dia pun rukun kain ni makor, ni mepui mewawa.
0: Ngaya rita ita para, kariki amu kiraan setua, aki atu otu kaya ini pona, eh pun si itu wana tetara. Paya taku tetea kata wana.
2: Tewari-wari, puniki ingin dia taipai.

Kupandai metanora, iam melrefa mejenam baik nain, mende tokorana, iron adicha me kunana ten kita saya karukoi darain narataya pada borai tepuina. Mereka ini kata tesangora dia pandu kuna kaya itu kena kanuan nongoram, iam tanam melrefa mejenam baik nain, pande takan taning apa pagi pagi san. Anak roy, anu wana takkan wante, temesu atau masirawai nante, temeru ante tayri kayu, te, takkan taningan apa apa, anak roy nape takkan wana tayri kayu, adikinangan te, tewi kepo. Uring ada meuri efek macam apa ini? Enam mga okide ko nak kontai nak kota taninga iye nak konpon dan awa, temaninga apung ninga apung, ngai dikini yere tetepi ada san roroni ko. May naman te tatan may antay ni karukwa sa mga rukuloy ang tukinangkay. Kuna mesuroy may namtapan ni kong ramay yay. Yakatikiroy ko rikinanon ni kilan amtay di kayo rikinakoy mo kaya ni kong ramay ni pyom te kaki may yon te pas te takatikiroy papa kinakoy may namtapoy ni kong ramay yay. O kaya di mga kangay na panakoy kuna tikiroy amtay di kayo rikinanon na muy kepo kaya kung namin suray sa mga kaispo at kinakontay nga po. Sa po mo.

Oh, kan tadi kan kaya bahawa puni pe news kimi yon kim kaya morara riki nak kaim gate itu sama kuriya ten teri deh ya kan tadi kan kaya bahawa kamaus yon tiri kini karai nak ko si pangami kimi yon mengami itu tapi oh kaya main rokon peom kaya rokon nam skopa sing koya ten teri deh inte ting apa mayo kaya sana tau rai riki ni kaya nak ko tokorana kaya bikin nongrama kan tadi kan kaya pun pe nangan ko te temerurung atau hurai ni pe Ah, nak nak kau tak metam dengan karaoke, nak kau sepangam dengan tinggal apa ngaji, mekan.

Angkai ya puni porai wanua, ki namtai ngan panan meuri FM 89.9 aukan taringa pa kwa puni pen kai ngapung mekan. Ki na taurai di kin dei tong ram, me am kong rai kemotu toyo.

Awa yon epe towa na dimetu nanu ari atangira kina kona ya kaa ngai tea kana. Me auri mua FM 89.9 nte inga aponga yo. Yabu usiego te kuna are na tampoli. Me iro uya kaa nte temakoma. Pa sinakao ngaira narastoa meikai ngai keati. Me toa wayo kaisiro ni maie kura arapa awa tikiroa inkoe meikan. Aiyah, harapan kami berkeyat sih kan. Rana kita nampak nara meten nana program awal yang kan ni, meten nana nomor kotang dia. Natam poli ke awak antara ni men nak nak nama yo. Aiyah, puni pernah nur wakil kaina. Me Roman ke de kaisiro ke Rom day nam store mekan.

Amta inte bensi itu kan dari kita minus mengkai ke enang po tepi mengau ke enang po tawanau ke kena taura inde ita ye yang ram me teru ni kari kerong rong men beran kiri bes ke rong rong anda bermayu rong rong tepe tepe ke me anap ke na taura inde isi koma me muka tang tang ya warere ke ayo ke aiman anda menga taura inte mengaiko me de men teru ni kari kerong rong men beran kiri bes ke bukin rong ram nam rong rong ika po. De tawanan wepo reyo.